Untuk Menkuyo dan juga Mendekar ini juga membahas penguatan fiskal daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional. Menurut Iden, untuk menunggalkan pentingnya penguatan kapasitas keuangan daerah untuk kuat untuk meningkatkan layanan publik yang berkelanjutan. Ya, sebatas kelas info ya, bersama daya di pagi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai

0: PPKM setempat.
1: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat.
2: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat.
1: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
2: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
1: Ciat, jangan lari kau.
3: Ciat.
4: Hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
1: Kami lagi main.

yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu

Di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada pantai pasir putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan pantai pasir putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat pantai pasir putih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya seperti itu pasti bakal teman sama budaya ya di siang hari ini ya sampai jam 11.00 waktu Indonesia Timur. Sebentar lagi kita akan pamit ya di ruang sama budaya nanti di jam 11.00 waktu Indonesia Timur.

Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba.

0: baik lagi.
1: Seni bela diri Kuntau ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun.

sering terbang secara adat Bedidong itu, kalau orang-orang kawin dibuatlah dalam bentuk sering terbang itu, atau royong dalam bentuk

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu ini.

0: pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Gitu. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya. Wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur, jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur, Merauke.
1: Apa kabar?
2: Ya, baik, Pak.
1: Di sini semua dari suku Korwa ya?
2: Iya, Pak, kita dari suku Korwa, dari Kampung Banung di Asmat sana.
0: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
2: Kita ke Merauke sini mau sekolah karena di sini kan sekolahnya bagus tuh.
0: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
2: Kalau kita punya kampung di Korwai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
0: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat, dan banyak mengetahui tentang

0: bekerja di semua distrik sama ada beberapa kampung.
1: Kalau yang atas sekarang BTS berapa banyak?
0: Sudah ada kementerian itu 12, kementerian itu ada 5 sementara ini. Ini saat masuk daerah Merdeka Sinyal tahun 2020.
1: Masuk daerah apa?
0: Merdeka Sinyal.
1: Merdeka Sinyal.
2: Keinginan kuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Merdeka Sinyal bukanlah hal yang mustahil, bahkan telah terbukti suku terasing, suku Korowai di Kabupaten Asmat telah dapat menggunakan telepon genggam. Dan tentunya, pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
3: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun, kalau urusan sinyal, kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun, saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun, mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah, dari mulai 2015, kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
2: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
4: Terima kasih pemerintah.
2: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.
5: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut tempulu julna labu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas, satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa taala.
1: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah, hingga pertemanan. Tentu saja kita selalu ingin menjadi yang terbaik.

0: 5 tahun sudah, Lina Korwa, seorang perawat berstatus honorer, bekerja dengan setia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, melayani dengan segenap hati, pasien demi pasien, di ruangan penyakit dalam wanita.
1: Iya, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, di bagian penyakit dalam infeksi wanita. Saya honor dari tahun 2000.

paling berkesan? Pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakaratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan, apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu ya. Paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan untuk bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja toh, pasti takut, tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit, terpapar pasti ada yang terpapar apa segala macam, cuman ya sudah resiko kerja, ya mau tidak mau ya harus kerja. Kalau tidak kerja, siapa yang mau tangani pasien-pasien? Karena kan biarpun memang ruang isolasi beda, karena kan di ruangan kita kan tidak ada pasien COVID. Terus siapa yang mau rawat kalau kita semua tidak masuk?
0: Dengan upah Rp1.900.000 setiap bulan, ditambah dengan upah dari BPJS yang tidak menentu, Lina Korwa, perawat honorer, harus bisa bertahan merawat dan melayani pasien, sekaligus bertahan hidup bersama keluarganya.
1: Gaji honor 1 bulan per bulan Rp1.900.000. Kalau BPJS-nya tidak menentu, tergantung banyaknya pasien.

Jika tidak dapat menjadi pahlawan untuk orang lain, maka jadilah pahlawan bagi diri sendiri untuk memanusiakan manusia lain. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2021.

Demikian feature dari Radio Republik Indonesia Biak tentang pahlawan kesehatan. Saya Dwi Masani, Kasumasa, Showbiz.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian

acaranya diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue,

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu udah sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu.

0: Suap gampang batu tidur. Batu apa yang orang di situ? Batu kadera di situ. Ya, numpat sepanjang.
1: Batu buaya.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Siapa yang tidak kenal dengan Taman Nasional Wastrum Merauke yang unik dan memiliki banyak flora dan fauna? Taman Nasional Wastrum Merauke merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Selain letaknya berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, Taman Nasional Wastrum juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil. Di Taman Nasional Wastrum juga terdapat padang savana dan ratusan jenis pohon yang mungkin tidak terdapat di taman nasional lainnya di Indonesia. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wastrum merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli yang telah turun-temurun mendiami kawasan ini. Ada 10 kampung di kawasan Taman Nasional Wastrum, yakni Kampung Wastrum, Rawa Biru, Yang Gandur, Sota, Erambu Torai, Pokuler, Ponggaya, Tomer Tomerau, dan Kampung Kondo yang didiami 4 suku besar, yakni suku Kanum, Marin, Yenan, dan suku Marori Mengei yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Berbagai potensi alam juga terdapat di dalam Taman Nasional Wastrum Merauke. Salah satunya pohon minyak kayu putih yang bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan masyarakat. Pohon minyak kayu putih tumbuh di seluruh wilayah Taman Nasional Wastrum. Penyulingan minyak kayu putih sudah lama dilakukan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok penyulingan di Kampung Wastrum, Rawa Biru, Sota, dan Kampung Yang Gandur. Koordinator kelompok penyulingan minyak kayu putih di Kampung Yang Gandur, Safrinus Sangra, mengungkapkan kelompoknya telah melakukan penyulingan lebih dari 20 tahun. Selama

0: rimba, zona pemanfaatan kita larikan kemana? Untuk wisata. Itu ada zona khusus yang tadi mengakomodir bahwa ada kampung-kampung yang dalam kawasan, sehingga masyarakat itu bisa berkembang, bisa melakukan pembangunan di situ untuk sebagai pemukiman mereka, dan bisa juga melakukan pemanfaatan. Artinya pemanfaatan yang biasa mereka ke ya HHBK itu, salah satunya mungkin ya situ pemanfaatan minyak kayu putih itu.
1: Saudara, pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Taman Nasional Wasur. Dan ada hal yang menarik dari perjalanan kami di Kampung Liang Gandur dan Kampung Sota. Kebiasaan pengambilan daun minyak kayu putih dengan cara menebang mulai ditinggalkan dan beralih ke cara memetik. Hal ini sebagai bentuk kearifan lokal yang harus terus dijaga.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Kalau mau telepon berarti harus ke distrik.
2: Itu jalan kaki berapa lama?
1: Jalan kaki sekitar hampir 3-4 hari.
3: Dalam hutan belantara di selatan Papua, terdapat salah satu suku terasing bernama suku Korowai. Suku Korowai ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di wilayah pedalaman selatan Papua. Selama bertahun-tahun, suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi, jauh dari kehidupan modern, bahkan tidak mengenal adanya kehidupan masyarakat lain. Suku terasing ini hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian bisa mencapai 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Kehidupan mereka hanya mengandalkan alam dengan berburu dan meramu dan jauh dari kata layak. Dari kisah suku terasing di atas pohon dan sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai yang berada di sekitar Taman Nasional Wasur Merauke.
2: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah, pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
2: Numpang tanya, Pak. Di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
4: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana ada asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
2: Asramanya di mana ya?
4: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri. Langsung masuk saja.
2: Oke, terima kasih ya, Pak.
4: Iya.
3: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur. Jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur Merauke.
2: Apa kabar?
5: Ya, baik, Pak.
2: Di sini semua dari suku Korowai ya?
5: Iya, Pak. Kita dari suku Korowai, dari Kampung Banum di Asmat sana.
3: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
5: Kita ke Merauke sini mau sekolah karena di sini kan sekolahnya bagus toh.
3: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
5: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
3: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat. Dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya, menceritakan, sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal.

0: soal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
1: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
2: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP. Kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka. Kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
0: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
1: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
2: Dulu kalau kita mau telepon itu, kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki dari jalan kaki 3 sampai 4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
1: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Korowai itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
2: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota Kabupaten Asmat tuh.
0: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS di Kampung Banung dan Mabul, Kabupaten Asmat, warga suku Korowai sudah dapat menikmati indahnya jaringan seluler dari atas rumah pohon.
1: Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa telepon langsung dari kampung ya?
2: Kalau sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung. Jadi sekarang sudah gampang. Dari sekampung di Banung sudah bisa telepon. Dari tahun lalu pemerintah sudah bangun tower di kampung. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon keluarga, tanya-tanya kabar di kampung tuh. Kita sudah bisa telepon langsung dari atas rumah pohon di kampung sana.
1: Oh, jadi sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung Korowai ya?
2: Iya, sudah ada tower di kita punya kampung.
0: Impian warga suku Korowai untuk melepas belenggu keterisolasian dan dapat mengikuti perkembangan komunikasi mendapatkan respon baik dari pemerintah. Hingga rasa keterisolasian mulai terkuak dengan adanya pembangunan BTS di Kampung Mabul dan Kampung Banum, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat, Jamaluddin, saat kami konfirmasi terkait pembangunan BTS bagi warga suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
3: Korowai tahun 2018 sudah dua BTS di sana, itu di Bandung sama Mabul. Tahun ini di Korowai itu ada lima.
1: Lima lagi dibangun?
3: Cuma kita lihat kondisi daerahnya dulu. Jangan sampai kita tidak bisa angkut material sampai ke sana.
1: Berarti masyarakat Korowai, masyarakat di atas pohon sudah bisa menikmati?
3: Oh, itu sudah bisa telepon-telepon SMS di atas, di Bandung sama Mabul.
1: Masyarakat atas pohon.
3: Jadi masyarakat atas pohon mungkin bisa SMS telepon di atas pohon.
0: Menurut Jamaluddin, dalam tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali akan membangun 91 BTS di wilayah Kabupaten Asmat.
3: Tahun ini kita dari kementerian dapat bantuan 91 BTS di semua distrik sama ada beberapa kampung.
1: Kalau yang ada sekarang BTS berapa banyak?
3: Sudah ada kementerian itu 12, telepon itu ada 5 sementara ini. Kita Asmat masuk daerah Merdeka Sinyal tahun 2020.
1: Masuk daerah apa?
3: Merdeka Sinyal.
1: Merdeka Sinyal.
0: Keinginan kuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Merdeka Sinyal bukanlah hal yang mustahil, bahkan telah terbukti suku terasing, suku Korowai di Kabupaten Asmat telah dapat menggunakan telepon genggam. Dan tentunya pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
4: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun, kalau urusan sinyal, kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun, saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun, mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah, dari mulai 2015, kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
0: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
2: Terima kasih pemerintah.
0: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
2: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Nah, sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di Kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di Kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar, itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
4: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya Pak, di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
0: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
5: sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32/2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer, bukan hanya air saja tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dinikmati warga? Ya, itu kita harus kendalikan dengan penggunaan oktan di atas 90. Nah, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara karena kita masih menggunakan oktan di bawah 90. Semua kepala daerah, semua kepala dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan oktan di atas 90 dan mungkin dengan kebijakan baru ya. Kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua. Yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite demi kesehatan kita karena kita

0: hujan, gak bisa kemana-mana nih. Mimin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar gak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Anak sekarang, bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
1: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
0: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan.

0: Ih,
1: Sari.
0: Ih, itu sih aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe. Iya, benar, Salampe.
1: Oh, Salampe.
0: Ya, jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalumangi ini punya paman di desa Ailantung Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
1: Aku dong.
0: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
1: Oh, iya. Jelek dong.
2: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
3: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
2: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
4: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
2: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
4: Oh ya?
2: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
4: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen Ala Jendre, di tepi sungai desa ini.
2: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
4: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
2: Baik, Paman. Saya mengerti.
1: Ngintip dong. Ih, Lalumangi ya.
0: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
1: Ah, masa sih?
0: Ih, kamu apaan sih? Hey, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
1: Enak aja.
0: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalumangi itu kan pura-pura nyasar. Nini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
1: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
0: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
1: Au, gitu ya.
0: Tapi kamu tahu nggak?
1: Apa?
0: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
1: Alay banget sih kamu ya.
0: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
5: Oh, indahnya.
1: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
5: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
6: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
7: Begini, Bu.
2: Maaf, Ibu. Saya Lalumangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
6: Biarkan kami lewat. Kami mau pulang.
2: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
8: Tidak. Hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
2: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
8: Biarkan kami pergi lalu.
2: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
5: Kebayangkan. Tidak, kebayanginnya itu loh.
1: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
0: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
1: Wih, cepet banget ya.
0: Iya, emang kamu kapan?
1: Gak sopan.
0: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalumangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
1: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
0: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu.
1: Oh.
0: Kamu tahu bubuk opium kan?
1: Mm-mm-mm.
0: Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
1: Terus si Lalumangi jualan itu?
0: Enggak, dia

0: pernikahanmu.
1: Tapi bagaimana dengan harganya?
0: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, ayo hirup.
1: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
0: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
2: Oh, iya. Terus lanjutnya gimana dong?
3: Ya, dia jadi kecanduan gitu.
2: Ah.
3: Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tahu kan rasanya jarang diapelin.
4: Luka lama itu, Kak.
3: Luka lama? Pernah berarti ya?
4: Pernah.
3: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
2: Lala Ila percaya gitu?
3: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
5: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
6: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
5: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
6: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
5: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
3: Kamu tahu nggak? Sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Daeng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
2: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
3: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Daeng Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
0: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
1: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
0: Ya, kalau cocok bolehlah.
1: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe. Sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya

0: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jiwa, aku bergantung.
1: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
2: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus nih ya. Lalu Mang ini minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
1: Lagi?
2: Iya. Jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
1: Hah?
2: Dan terjadilah.
1: Salampe, mana Lalu Mangi?
3: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
1: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
3: Tak apa, kau naiklah.
4: Kau tenang saja, Lala Ila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalu Mangi.
1: Apa? Salampe, tega benar Lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski kuserahkan segalanya padamu, kalau kanda beralih keyakinan, relaku mati dari hidup menanggung malu.

0: Toko batu nggak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain. Meskipun cuman colet-colet dikit.
1: Emang sambel dicolet-colet.
0: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak yuk sih.
1: Hujan nih, masa rujak? Kita mulus tau.
0: Ya nggak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
1: Corok kamu ya.

tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kuntou yang ada di kota Tarakan. Kuntou sendiri merupakan

0: 3 sore. Kalau yang dinas sore dari jam 3 sampai jam 9 atau jam 10. Terus kalau yang malam dari jam 9 sampai jam 8
1: Ketika ditanya pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai seorang perawat, Lina bercerita tentang pengalamannya adalah saat mendampingi pasien yang sudah mau meninggal dunia. Bagaimana ia sebagai perawat dengan kasih dan hati yang besar memberi pengertian dan kekuatan kepada keluarga pasien untuk menerima kenyataan yang terjadi.
0: Pengalaman yang paling berkesan pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan, apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu. Ya, paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan untuk bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja tuh pasti takut, tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit, terpapar pasti ada yang terpapar apa segala macam. Cuman ya sudah resiko kerja, mau tidak mau ya harus kerja. Kalau tidak kerja, siapa yang mau tangani pasien-pasien? Karena kan biarpun memang ruang isolasi beda, karena kan di ruangan kita kan tidak ada pasien COVID. Terus siapa yang mau rawat kalau kita semua tidak masuk?

0: Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
0: Oh, aman, aman, aman.
1: Aman ya?
0: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
1: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
0: Oke, siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
1: Hadir.
0: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
1: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
0: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Marsaleh Adas.
0: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perompat Padang untuk nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
1: Iya, di 0751-812-414 atau di 0811-6609-240.
0: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perompat Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwa dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perompat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih

0: Cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
1: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
0: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
1: Ya. Okay.
0: Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
1: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
0: tim ahli
1: cagar budaya tadi Pak ya.
0: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
1: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
0: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
1: Ya,
0: boleh saya masuk ke sana ya.
1: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang tahu, mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya. Jangan-jangan nanti rumah saja jadi cagar budaya juga. Silakan Pak.
0: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
1: Usianya 50 tahun.
0: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan.

0: objek diduga cagar budaya begitu ya.
1: Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TICB tadi.
0: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya, atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain ini, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya, gitu ya, Pak ya. Ya,
1: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
0: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya.
1: Misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
0: Iya.
1: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
0: Iya.
1: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
0: Oke.
1: Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
0: Identitas bagi?
1: Bagi
0: daerah tempat dia berada.
1: Secara umum bagi bangsa ini.
0: Bagi bangsa ini.
1: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
0: Pintu gerbang.
1: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini.
0: Sumatera Barat
1: ya, ini. Atau Minangkabau dulu.
0: Minangkabau ya.
1: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
0: Dulu ya.
1: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
0: Okay.
1: Ya, nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
0: Iya.
1: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
0: Anyaman bambu ya.
1: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
0: Berarti ada kearifan lokal.
1: Menyesuaikan.
0: Nah, ya.
1: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak, apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak, di awal itu?
1: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
0: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
1: Iya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini apalagi Gen Z ini tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
0: Iya, kan?
1: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
0: Iya, betul.
1: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya kita tidak

0: lupa akan asal kita.
1: Pertama asal gitu ya.
0: Ya.
1: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
0: harga diri bangsa kita di sana.
1: Diri. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
0: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
1: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
0: Ya, ada.
1: Jadi, ini Padang ini dulunya seperti ini ya.
0: Ya. Nah,
1: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
0: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
1: Ya.
0: Ini ada 25 tiang.
1: Yang
0: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
1: Oh.
0: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
1: Baik.
0: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
1: Jawa.
0: Nah,
1: ya.
0: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
1: Nah, transit lah ya.
0: Transit ya.
1: Okay.
0: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
1: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
0: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi apa

namanya Perempat Padang ataupun Perempat Jakarta. Di Perempat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada ya, dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya, sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate.

0: 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
0: Secara hak milik masih tetap milik dia.
1: Oh,
0: masih
1: milik dia.
0: Negara tidak mengklaim.
1: Oh,
0: itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
1: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya.
0: Tidak.
1: Baik.
0: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium.

berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa di

0: apa-apa kan.
1: Iya. Enggak ada visualnya ya gitu ya.
0: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
1: Oke, baik.
0: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
1: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah?
0: Ya. Itu ya. Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
1: Maksudnya yang asli dulu ya?
0: Iya, nggak ada yang lagi.
1: Udah direhab semua.
0: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
1: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
0: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
1: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
0: Iya.
1: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
0: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
1: Oke, berarti kalau
0: ada nilai penting, jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
1: Nilai penting karakter bangsa.
0: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal, kemudian mengatakan ini tidak boleh, dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
1: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
0: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
1: Ah, itu dia.
0: Struktur intinya tidak boleh diganti.
1: Berarti yang boleh

0: bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu. Iya kan? Tapi saya bilang kayak gini, Mak Datuk, kalau seandainya nanti Mak Datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
1: Iya, iya,
0: iya. Ya, jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
1: Iya, iya, iya. Terutama lebih identitas ya, Pak ya. Iya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya, Pak.
0: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
1: Oke.
0: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Ramang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya, Pak ya. Banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih ada di Jakarta kali di Padang belum nih?
2: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga di sana dalam mengenalkan

0: dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang. Seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Apa namanya, mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk di khasnya di Padang ya Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
1: Oke. Baik.
0: Agak banyak ya, Pak.
1: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
0: Betul.
1: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, saat sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui gitu.
0: Iya.
1: Jadi sudah jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
2: Jadi yang pertama tadi apa?
1: Ya, yang pertama itu dari
0: Bang Orik.
1: Orik ya.
0: Di Jember.
1: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu ideologi tinggi Pak kan di Padang, tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
2: dan Maninjau.
1: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu, cagar budayanya? Silakan.
2: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
1: Ya.
2: Apa
1: upaya lembaga terkait?
2: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Sekarang masing-masingnya.
2: Sekarang satu bangunan satu SK.
1: Oh.
2: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
1: Iya.
2: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
1: Itu ya, itu untuk menarik masyarakat ya,
2: ya,
1: biar melihat Kota Tua seperti
2: karena
1: apa.
2: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
2: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Ya
2: kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama gak dengan tahun Belanda dulu?
2: Masih sama.
1: Ya,
2: masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
1: Ya,
2: Maninjau. Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Buya Hamka.
2: Iya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
1: Iya, pustaka Buya Hamka.
2: Iya. Okay. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Maninjau.
2: Ke Maninjau.
1: Oke.
2: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
0: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh. Iya.
1: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
0: Bukan. Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern. Dan sekarang mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
2: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Hmm. Pertama, kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Hmm. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Hmm. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Ya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
2: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya.
1: Ya,
2: siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, Pak ya. Efisiensi. Baik, Pak. Okay. Dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
2: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
1: Iya,
2: silakan. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
1: Okay.
2: Ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
0: Oke, siap. Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Ko, pendengar Perempat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan

0: Cintaku.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Oh, iya, tahu
1: ya,
2: Sang
1: Karin.
2: Ji, terbaik baru ini.
3: Vi, kau terus ikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi.

jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta, main-main Naisha.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dong berada, kami cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan kita akan menyatu dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari untuk mendengarkan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan kumandang azan maghrib yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lita yang bertugas di day part kedua, pamit undur diri, salam budaya dan selamat sore.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.

0: menteri kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya, Menteri. Kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih, Menteri.
0: Sama-sama, Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
2: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan. Harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
0: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang baginda raja itu.
3: Baik, Menteri, lihat ya. Wow, kena.
1: Wow, luar biasa, Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
0: Ya, hebat pangeran. Lukisan pangeran bungsu juga sangat mirip dengan baginda raja. Dan anak panah pangeran sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran pangeran bungsu untuk memanah. Silakan pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
2: Menteri Kerajaan lantas memutuskan pangeran bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti

0: Syah dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Ah, aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja. Kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.
1: Ya Tuhan, aku sudah menuruti pesan ayah raja. Tapi mengapa aku bisa jatuh miskin? Hartaku habis, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan Tuhan?
2: Terima kasih ayahanda. Berkat ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang Ayahanda Raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat luas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem.

Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta pangeran bungsu habis, hingga rumah milik pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya. Betapapun besar kesalahannya terhadapnya, ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran. Sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung. Didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Ya, Bapak Dengar, masih bersama kami di pukul 19 lewat 23 ya. Waktu Indonesia Timur dan selalu setia bersama Anda di program 4 dan Liga Indonesia. Saat itu dimanapun Anda berada, edisi malam hari ini masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama Anda di edisi program 4 ya, 9.7 MHz. Dari situ juga bertugas bersama saya ya, Lexi Kubiari ya, dan rekan-rekan yang selalu setia bersama Anda di program 4 yang selalu mengudara di malam hari ini atau hingga pukul 12 ya waktu rata di pukul 24.00 ya nanti ya waktu Indonesia Timur. Saudara dimanapun Anda berada masih terus setia bersama kami dengan lagu-lagu dan informasi lainnya. Setia bersama kami dengan lagu-lagu yang selalu menemani Anda di malam hari ini.

0: Ito yung mga nag-branch na yan.
1: Tuh, akhirnya dapat juga baju koko model terbaru ini, Tats. Lihat deh warnanya. Elegan banget buat sholat id besok.
2: Bagus, Dit. Suna memang memakai pakaian terbaik di hari raya. Tapi kok belanjaannya banyak sekali? Itu kantong plastik di tangan kiri isinya apa lagi?
1: Oh, ini sepatu baru, Tats. Terus ini parfum mahal. Pokoknya besok Dito harus tampil all out. Karena besok hari kemenangan. Harus dirayakan dengan maksimal dong.
2: Dito, merayakan kemenangan itu baik. Tapi jangan sampai kita sibuk menghias rumah, tapi lupa membersihkan penghuninya.
1: Maksud Ustadz, rumah Dito kemarin kan sudah dicat.
2: Bukan rumah tembok, Dit. Tapi hati kita, syiar Idul Fitri itu, esensinya adalah idul kembali ke fitrah atau suci. Apa gunanya baju koko baru kalau dendam di hati pada tetangga belum lunas? Iya kan? Apa gunanya parfum wangi kalau kita belum meminta maaf pada orang tua?
1: Iya juga ya, Tats. Tito terlalu sibuk di mall sampai lupa beli pulsa buat telepon Pak Aman di kampung yang sudah lama nggak Tito sapa.
2: Itu syiar yang sesungguhnya, menunjukkan bahwa Islam itu indah. Melalui akhlak, biarlah bajumu sederhana, tapi maafmu luas. Biarlah penampilanmu biasa, tapi sedekahmu luar biasa. Itulah kemenangan yang dirayakan penduduk langit.
1: Makasih, Tats. Sudah diingatkan. Hampir saja Dito kehilangan makna Idul Fitri gara-gara diskon mall. Uang sisa belanja ini, mending Dito masukin ke kotak amal buat zakat mal saja ya.
2: Alhamdulillah, itulah cahaya fitrah yang sebenarnya. Ayo, kita ke masjid. Takbir sudah mulai berkumandang itu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Iya, balik terus bagaimana di program Empatan Sedekah Indonesia. Saya Batu dari mana pun Anda berada. Hingga 19.51 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 496.7 MHz ya. Sahabat Batu dari mana pun Anda berada. Kami terus bagaimana di beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di malam hari ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Yo, sudah berikan di pukul 20 lewat 9 menit ya. Waktu Indonesia Timur ya, selamat setiap bersama kami di program Empat dan Seling Indonesia. Sabtu ini mana-mana ada masih terus menyebar ada beberapa lagu-lagu yang selalu setiap bersama kami. Edisi malam hari ini untuk pendengar setia bersama Anda di malam hari ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. We'll be right back.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program makan bergizi

0: gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
2: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini, dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
3: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit jika kau ingin pergi ke sana. Aku juga akan pergi ke sana, karena di sana ku dengar dari para lebah, para kumbang macan berkumpul di sana.
1: Sang tawon setuju untuk pergi bersama dan berkata kepada sang kumbang,
2: "Ya, aku sangat ingin pergi ke sana bersamamu. Meskipun rintangan menghadang, jika kita bekerja sama layaknya teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya."
3: Benar. Segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik.
2: Ya, kita adalah teman baik. Karena itu, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
3: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
1: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung menyengatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
3: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat Tawon, tanganku luka karena gigitannya.
2: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
3: Terima kasih kawan. Berkat bantuanmu, bunglon gak berani lagi menggigit tanganku.
2: Iya, sama-sama Kumbang. Sebagai temanmu, aku wajib menolongmu dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus saling tolong-menolong, ya Kumbang?
3: Betul, Tawon. Sebagai teman yang baik, kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Oh iya, Tawon, hari semakin sore. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya tempat yang kita tuju masih sangat jauh.
2: Oke, Kumbang. Kita terbang saling beriringan ya.

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh, sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Iya, iya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang. Bagaimana kalau aku gak bisa lepas dari jeratan ini? Aduh, aduh, sakit sekali.
0: Ya, si Tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar itu bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta. Tetapi sarang laba-laba itu semakin erat menjeratnya. Si Tawon tidak lagi berdaya. Ia tidak bisa membayangkan sebentar lagi ia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Kumbang macan terkejut melihat si Tawon terjerat laba-laba. Bertambah terkejutnya saat mendapatkan laba-laba itu bergerak perlahan mendekati si Tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si Tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
2: Awas, Tawon! Benar, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu, Tawon. Awas, Tawon.
1: Aduh, aduh, gimana ini? Aku takut, Kumbang.
2: Tenang, teman. Aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu, Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba. Aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
1: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat, Kumbang.
2: Sabar, Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan, Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepat. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
1: Iya. Terima kasih, teman. Terima kasih. Akhirnya, aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
2: Benar, Tawon. Untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Tawon?
1: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, wah, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
2: Iya juga ya. Kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
1: Ayo Kumbang.
2: Ayo.
0: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
1: Kumbang, lihat. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wah, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin menghisapnya.
2: Benar, Tahon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Alangkah bahagianya.
1: Lihat Kumbang, itu ada bunga mawar. Indah sekali, pasti madunya banyak ya. Aku harus segera menghisapnya.
2: Iya, hei Tawon, itu kan teman-temanku. Aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, aku harus menghisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo silakan Kumbang. Bahagianya aku.
2: Oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya, Tawon.
1: Iya, Kumbang.
0: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Iya, pendengar umum setia bersama kami di program 4 ya, Enslaved Indonesia. Kali ini sebetulnya dimanapun Anda berada, edisi malam ini masih terus menemani Anda dengan suasana pendengar dimanapun Anda berada di program 4 ya, 9.7 MHz ya, dimanapun Anda berada kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa informasi-informasi yang akan selalu setia berada mengantar khususan istirahat Anda di malam hari ini.
1: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina. Hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
2: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
3: Maafkan daku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama.

0: Raja, bukannya hamba menolak keinginan dan lamaran tuanku, tapi karena adikku Siti Lamjena masih terlalu muda untuk dinikahi, lamaran tuanku, aku tolak.
1: Apa? Kalian berdua memang telah sekongkol untuk menolak pinanganku. Baiklah, aku masih tetap bersabar. Aku tunggu beberapa pekan lagi. Aku akan datang kembali ke desa ini.
2: Karena keinginannya ditolak, lalu Raja menyampaikan akan datang ke desa Kupang Tuo kembali untuk membawa Siti Lamjena.
3: Kakanda, bagaimana dengan ucapan penolakan kita? Apakah tidak membuat marah Raja?
0: Tenanglah, kakakmu ini akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan permasalahan ini akan segera selesai. Sang Raja tidak akan marah.
2: Pada suatu kesempatan, sang raja kembali ke desa dan ingin membawa gadis pujaannya, Siti Lamjena. Hal itu terdengar oleh Abdul Amaran. Sebelum raja datang, Abdul Amaran berdiam diri dalam kamar mencari akal siasat. Lalu Abdul Amaran dengan keluarganya mencari akal agar Siti Lamjena tidak dipersunting dan akhirnya memutuskan Siti Lamjena disembunyikan keluarga dengan cara dibuat galian di dalam tanah.
3: Apakah tidak berbahaya, Kakanda, walau kita menyembunyikan adik kita dalam lubang yang ditimbun tanah?
0: Lubang itu sudah aku persiapkan, dan akan aku buatkan senyaman mungkin buat Siti Lamjena bersembunyi di dalamnya.
3: Kalaupun tidak berbahaya, kami sekeluarga dan warga desa di sini akan turut membantu menyembunyikan adikku yang cantik jelita ini.
2: Rencananya, lubang akan diberi bambu ditanam untuk alat bernapas Siti Lamjena bersama perlengkapan seperti tikar, sisir, daun sirih, dan buah pisang emas sebagai makanannya.
1: Senang sekali Kakanda Abdul Amaran. Kami bisa bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana Siti Lamjena yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
0: Maafkan kami tuanku, sudah beberapa hari ini adikku Siti Lamjena tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas, hingga kini belum terdengar kabar.
1: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari Siti Lamjena dan hadirkan ke hadapanku.
0: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
1: Puyang! Gawat, Puyang! Puyang maafkan hamba, Puyang! Puyang! Gawat, Puyang! Puyang, maafkan hamba, Puyang!
0: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
4: Iya, tuan. Lubang tempat menyembunyikan Siti Lamjena. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas.
1: Apa?
4: Sampai senekat inikah kau lakukan, Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan prajurit? Bantu warga desa bongkar dengan cepat lubang itu.
5: Baiklah, Puyang. Tuanku, kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
2: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
0: Gali terus, ayo kalian gali, adikku Siti Lamjena, maafkan kakakmu ini, ayo semua bantu menggali tanah ini.
2: Namun sayang, saat digali lagi, Siti Lamjena sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
1: Maafkan aku, Siti Lamjena. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, Siti Lamjena.
0: Kakakmu ini merasa bersalah, Siti Lamjena. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
2: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, Siti Lamjena sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
3: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
2: Hal ini diucapkan

tilam jenah agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya, itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.

0: Iya, itu sebenarnya di pukul 21 lewat 45 ya. Selalu paling udara dibandingkan dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu yang selalu saya bersamakan dan malam hari ini. Dengan informasi-informasi dan sahabat pendengar yang maupun setia bersama kami. Hingga pukul 22 nanti kami masih terus berada dengan apresiasi bola lokal dan informasi yang selalu setia bersama kami.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi,

0: ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah SWT.
2: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah, hingga pertemanan. Tentu saja kita selalu ingin menjadi yang terbaik.

0: 5 tahun sudah, Lina Korwa, seorang perawat berstatus honorer, bekerja dengan setia di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, melayani dengan segenap hati, pasien demi pasien, di ruangan penyakit dalam wanita.
1: Iya, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, di bagian penyakit dalam infeksi wanita. Saya honor dari tahun 2016.
0: Kurang lebih 10 menit jarak antara rumah dan tempat ia bekerja. Setiap hari, Lina bekerja bergantian dengan rekan-rekannya, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari.
1: Kalau dinas pagi, jam 8 atau jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau yang dinas sore, dari jam 3 sampai jam 9 atau jam 10. Terus kalau yang malam, dari jam 9 sampai jam 8.
0: Ketika ditanya pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai seorang perawat, Lina bercerita tentang pengalamannya adalah saat mendampingi pasien yang sudah mau meninggal dunia. Bagaimana ia sebagai perawat dengan kasih dan hati yang besar memberi pengertian dan kekuatan kepada keluarga pasien untuk menerima kenyataan yang terjadi.
1: Pengalaman yang paling berkesan pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakaratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan. Apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu, ya paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan tuh bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja tuh pasti takut, tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit, terpapar pasti ada yang terpapar apa segala macam. Cuman ya sudah resiko kerja, ya mau tidak mau ya harus kerja. Kalau tidak kerja, siapa yang mau tangani pasien-pasien? Karena kan biarpun memang ruang isolasi beda, karena kan di ruangan kita kan tidak ada pasien COVID. Terus siapa yang mau rawat kalau kita semua tidak masuk?
0: Dengan upah Rp1.900.000 setiap bulan, ditambah dengan upah dari BPJS yang tidak menentu, Lina Korwa, perawat honorer, harus bisa bertahan merawat dan melayani pasien, sekaligus bertahan hidup bersama keluarganya.
1: Gaji honor 1 bulan.

Jika tidak dapat menjadi pahlawan untuk orang lain, maka jadilah pahlawan bagi diri sendiri untuk memanusiakan manusia lain. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2021.

Demikian feature dari Radio Republik Indonesia Biak tentang pahlawan kesehatan. Saya Dwi Masani, Kasumasa, Showbiz.

Ibu, sudah bergabung setiap bersama kami di program 4 ya. Pukul 22 lewat 18 menit ya, waktu setiap bulan selalu setiap bersama kami dengan lagu-lagu yang selalu setiap bersama kami. Aduh, malam ini ya, untuk pendengar setiap bersama Anda di malam hari ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal,

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod, mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, baru dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu yang mereka bawa. Biasanya kan dilakukan dulu, baru orang lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50-25 bengkawang ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup di atas.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal.

0: itu di rumah atau itu membawa dampak negatif untuk orang larva, karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu, dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih, sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah, baru dia benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang larva itu harus disimpan dalam.
1: Rumah Kaki Seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Ya, bagi saya bersama kami di program empat ya. Pukul 23 lewat 1 menit ya. Selamat bertugas dan selamat beristirahat untuk pendengar di mana saja berada. Di malam hari ini masih terus menemani dengan lagu-lagu yang mengantar suasana istirahat Anda hingga pukul 24 nanti ya, waktu Indonesia Timur.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Terbaitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom. Thank you.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali, nak. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
0: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar.

0: Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, dia duduk di sini dulu.
1: Iya. Terima kasih ya nak ya.
2: Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
0: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
2: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
0: Okay.
2: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
0: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil je Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang yalah, ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
2: Begitu.
0: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
2: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
0: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Yasa. Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu, kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat. Ya,
1: iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik you ni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Adik you ni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak? You ni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, you ni gak paham.
1: Betul, you ni. Abang nak melamar you ni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar you ni. Abang yakin memilih you ni jadi isteri abang?
1: Ya, yeah, you ni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat Kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh eh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Eh, salah. Ya. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Hmm. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih aku sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia udah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan hari raya Idul Adha ini nak. Ibu, Yuni.
5: Iya, Bu. Ibu,
4: rasanya ibu udah enggak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
5: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
5: Ibu.
2: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
5: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
5: Ya, abang. Ya,
4: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustad. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan. Sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan. Memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

Pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan.

Sahabat budaya umat Buddha yang ada di kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk sahabat budaya dorong semuanya. Dan serangkan lagu-lagu rohani umat Buddha masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

96.7 MHz Prambat, suara budaya Manokwari masih terus mengudara dari kawasan Merdeka 68 Manokwari Papua Barat. Untuk pace-mace sahabat budaya kami semua di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu 29 Juli 2026. Kamu kabar bagaimana pagi ini? Ha, selamat pagi. Yang pastinya kamu semua saharap kamu dalam keadaan baik, kamu sehat, kamu tetap bersemangat. Kemudian apapun yang hari ini mungkin kamu su pikirkan untuk kamu selesaikan kah, bisa berjalan dengan baik ya. Jangan lupa makan pagi di rumah. Kemudian kalau mau minum kopi dulu supaya semangat. Kalau memang ini jam sudah lewat, ini gas dulu. Oke, selamat pagi saja. Kami yang pakai motor kah, kami yang pakai mobil kah, kami yang jalan kaki kah, pokoknya kami semua sudah kamu aktivitas hari ini, mudah-mudahan semua jalan baik ya, semua lancar-lancar saja, tetap semangat. Kami yang sakit jangan lupa minum obat, istirahat, stop begadang, stop malas minum obat ya. Minum obat yang teratur, istirahat supaya kamu cepat sembuh, kamu bisa kembali aktivitas. Baik, pendengar sahabat budaya di Kota Manokwari, bahkan di mana saja kamu berada, yang masih terus pantau dan ikut kitong pusiaran Pro 4 dari Manokwari. Selamat pagi, arwo baby, show you untuk kamu semua. Dan si Jo, buat kamu semua yang masih terus mendengarkan kitong punya siaran Pro 4. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kitong siapkan untuk kamu pagi ini bisa kasih semangat buat kamu semua dalam kamu aktivitas, dalam kamu punya pekerjaan, atau juga menemani kamu yang saat ini sedang ada di kendaraan. Oh, sahabat teman-teman supir Anggi dong, selamat pagi buat kamu semua. Aduh, paling andalan sudah, paling setia sekali dengar Pro 4. Pokoknya teman-teman semua yang setia dengarkan Pro 4 atau baru saja bergabung dengan kita di 96.7 MHz Pro 4, suara budaya Manokwari, showi arwo bibi untuk kamu semuanya dari Pro 4 RRI Manokwari. Lagu-lagu kembali saya luncurkan untuk kamu dengarkan, mudah-mudahan tambah kamu semangat, kasih kamu motivasi dan juga bisa

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Us, us, us.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit Bersama untuk Indonesia yang lebih maju.